0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: ويراجعرگه اهم ترین نگو فاری باجوری دو هکنگه دیم باجوری هندن که میاد که پروگرام شرما می بدل کلی اگر نسترلای دریس.
1: دیگر اون فاطمه سینا.
0: سینا تو که حالا حال کی نتو؟
1: حالا رنگل الحمدلله نسر کی نتو؟
0: اگر نیستم رنگل اگر منگه اهم ترین وس رنگل وانه که من امید کردم. اگر من دم میار باجوری هندن میاد که پروگرام می فیشی. Then oti itu efon na argument na kuli geng program kuriya gendi.
1: Ad, irat kuri we medu es agar tresi gendi argument kuriya dana. Ani kais aduha ka argument me kuri matle hafta ag angar dus meda ki inge to mehar ding hijri tarikh balar a mahe feshi geng jumad lo lama feshi geng kuriya me dani jumad lo lama hum medu me de. Miladi tarikhun deha 26 nahar ge October mahum medu me thera. Hita nakai kuriya me dani nakatu medu dihe hama reeti. Nala dua hari kita juga dua special.
0: Tapi apa aje, metode teriang ada ni. Anggar dua semia tak kimi. Anggar adalah khaira bebe from vidal. So, anggar ya hisab kami ada ni. Agun mungkin mian tu ke program kevis MFAH ke kabar tahu ke ada ham korun tak. Tiba from naga ma diri ulung. Itu ra kuriya gendiu ma anuni kangkang nanggal kalau ma magfahiwaan fada. Ama hikmatu ke wahai wis kenis tiba itu mian tu sepala anak kulur kabar taka tiba from nanggil fursa tahu ke wah kes sebe tiba from kome doh ke seme boda mi intizaru korani doh ke mauluwa. Mian dorgon mian wahai dakkani magmati ke salamata rakatri kama farwa kulur korami hun. Islah kurmak kurividan kangkama kiko behaya orang mana anus tak kabelairus, ekik di mana malung, iya kabar tak kabelairus, magmatim fenda manzur tak kabelairoges, nurakha wahgota magmatige kawai takan kurmat terikon nohita, amokom mioleni, ama ebba ekik de bolehleweha faseha mien faah kollewebarwe, dottum. Engkong efadam ismi hong islah kurumak kurawidan kan tetah kikubayato agun memiadu ahan.
1: Ahad, magumenti ki salamata rakat rikama farwa kuda kurami hong islah kurang kubayato ay kurawidan kan kama ki deng migota ebbayak kan kurumuge sababung emmenam mege nurakka ebay geto mimuli mujtama hama emmenam ngay nurakka lehem mifada migota Rakkatir kama farwa kuda kurami hong islah kurang ko bato kure dan kang kama ki nanot kurawan tibe from PSM mea ek beno kurawa nuwata algun mengi number tine tine hatre swimming hai swimming hai ka kulu bag mis nanot kure ben lave request kurawan ek kama komedi s beno flu kurawan PSM mea medur kurawa tibe from beno flu lave ngado swa lavan lave request kurawan message kurawan mengendo hai good fan sa singande algun meng ashe jahima hindu astu hai ke ekotam medus request lava genis tene.

0: calendar.
1: Ada algun men kalanda mi bag em furta mi balala ni hadal wa karuddu ga mi be maham che fa wa ka po te kiti ge mauraza gule go tong de mi mauraza gule me po ge maluma to dal ma mi haro algun mi kulala ni hadal wa karuddu angin committee ge raisa aishat hanifa ya assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
1: aishat hanifa de to ad kire to hal
2: alhamdulillah wa ranga hal
1: Deng adal wakar itu kami tayar munda ni kabut tak ketiga maurese bebu ma. Kau bato mifada maurese bebu muka maksud ke?
2: Ni, agam kami wakar tu councila adang kami teragi masih pura committee kulge ni kabut tak ketiga maurese ni mahu tevi hun sabi ha bebu ma agam kami hari mete hamajah sah deng. En me bod bebu ma kami mani de bebu ma ibu ing. Ikhama ki wakar tu ki ni zaman sure. Amil lawan tak kata keti ufada mi hada ufada geng kabel ulun bay. Then nama es mihara kanga es iba arab boda geli geng dati we. Ikan dirua ala kurun then dewana kama kanga lagan meng hama arab boda faha kuram mi wakadu gina angin kambalun nak iye gati bage masih kurab bayung lerase. Then kambalun kurah masih ke market gada kalma kudinge masih ke tak mi nafa libene gote ekudinan hoda denuge beenu den mi devanakama gote mi faha kori kankan ei gina anhen kudinna ki mamma men bappa men kafa men mama men balamu adi gege daringu agen ule kudi ne mi kudin kura masekke bayako dakka lima karnege tibe bayaka finigen dani ehme e bodu beenumuga devane faha kumi kurgan e bodu beenumuga devana frusat anika devanakama kami faham kau lihat anda memfaham kurani. Mie deka mak goli geng algon mie mak mie maurus mie bebo mang hamajehi geng mie dani deng. Hama zamanun sri algon mien hadda tak keti. Tewana gotakha itur fasa angi edwa gotakha algon mien mie masake kurma ki mie kudingge fudun terikang itur wan kama kawati mie gotak mie deka memfaham kau li. Mie goto algon mie debelu muka hasakom mie sab Sabis tewi juga Oktober sabis tewi juga mian na mauruz baby juga mizani mauruz orang ni wakar duga.
1: Emak zamanun surang hatta mungkin na bawit tap miharuis tirasuga hatta mungkin kanda tak kuriya deh to.
2: Miharuis am fude warakan algan mi kuriya irukot tap beno kuriya cah bimbi ke Goaam ke bimbi deng bimbi miharuis am fude warakan gina bayaku hatta ebahuri mihar deng kanda fah ama e Goaam ke gotu ke miharu. Thala fa bimbi ige gotu ke mihara bahuri. Sudewer kejirah deh mi maurus galgan ahiwa argina mi item ta feni genta aneh. Mi ayeko mi buni den dewana kama kadanduwer kama ge ufedun ta feni genta aneh.
1: Then mi faru ge maurus ga bayruwa benuwa farayatakun kubato kandatakura manjehene gotaki.
2: Mihara inna ni kaunsilu mi anghena taragya masayakura komunti adewan guli ke huluwa leifa de miharu. Mi iya ga wagutya kawani hulu wale kerana kami hafta ni mendeka nanot kurem mandani dengan nanot kurem farata kerana kalban mendewan farah kaisiin de mika usul tak kaisi ta alung mihun ami angga dino ngurnani dengan ia ikut market kuriya gen mi marketu ga masih ke kuraku dina ngi mihingga fursa dengan gote wahakas tak kal dina Deng eh mi malgan me mi maurus kan ta mi hafta ni mungkin mian hafta aga hafta bandar di mako mi kuriya dani mi wara bar speedu kan mi harbi masih ke kuriya mi dani.
1: Adi, deng maurus ka hasa kote ka kongkala bawet ke ane tayar kurma iskandir mati befulung irshad bafwan to.
2: Mungkin he mi zamanun sura kuri zamanu ka ufedun teri ufedun tadde miharu ka kudinge ufedun tanga dia ekon gina dua ha kana rakka teri ko bele hitte ane gota ka kana ufedda bay ekhantata ka hama bodang iskande nanting ya ekon algan me mihar hadda ule ecchi hama dakkalmu ke bay visinna. An,
1: then bayarum ke me fahu mudde taki ko bato?
2: Eme fahu mudde taka algan me mi feshe hafta ga. Ani asyara hatan minat.
1: Asyara Oktober aham. Dato. Then maurus kami warganet tak keti bayar kuran kama ummi itu kurewe ruga. Then bayar kurah tak keti wikum ke kanda tak kini tomi hamce saaf mibani.
2: Mi tevis mana dua ke organ mengecih dak kalu maden juhus mi wikam bayar nama kudina. Ama wikal muga fursa tornar ni service ona dus service ona dus edu avir hatara kun feshigen kuriya dani regandu be bayai ko komme duha kus
1: den wana hom ga balani kan kam ke ko beto
2: algon mi denne gota wana hom balani gina duha rakka ter ko kana be hette ne gota ka den mi kana ge ufeddu mu ga huri mi unda gu fashe hemina den e kana ga raha ya mi huri haicha ko speligen ta
1: Then Baveri Vairuga Waki Wakin Toruni Group Covis Baveri Veven Tokinet to me
2: Waki Waki Mihunavisama Group Covis Baveri Veven Ekami Vanadinum Gavaki Guru Pay Waki Waki Kone Gotaka Fahakinokura.
1: Then Vakaraduga Concert Hatikato me Maurus Bevu Maham Jeff Mivani.
2: Maurus Kuria Dani Vakadus Lemania School Hall.
1: And Emma Miharusurang me Rashuge Raitun Kihavaka to me Maurus.
2: I am a member of the community. Gulal Devi, var boda shukriya.
1: Ad var boda shukriya algun mega programa maulumat devi. Tinga to.
2: Shukriya.
1: Ad me algun me himanali hadal vakara do council ge faratum be mahamse fawa kapo te kete ge maurasa gule go tum me maurasa gule maulumat mi devi. Anghenu komite ge Raisa Aishat Hanifa. Te me maurus be mahamse pe mani tevis October ad 26 October mi de do mi hukur honihiru. Te hasagote kam me maurus ka Mi zaman sureng erasuka hatta ule bawa itu kun tayar kurang kapu teketi bawer kurma ebeflong iskandem wafawa kang maulu matibwe. Nigadega algun meng adu kerajaan program kuriya gendairoga mi algun meng khasa maulu ga duhoga maulu mi baga mi adu wahkedakalani nafsani balik tahamal kuraman dafaratka loipa ala alun dirumge muhim kamagulega tu. Then me program ga faham calling raja wode junior championship. Mubarat kabar muka furusa thulwa da fawati ekamagule maulumatu genes tene kahem amihai sabu mivani mi volleyball association ge executive committee member di coach Muhammad Sharafa Gulifa. Assalamu alaikum.
0: Alaikum salam.
1: Ad Muhammad Sharaf. Neto.
0: Ad
1: ki neto hal.
0: Mara dangal geta.
1: Ad then Raja Voli Junior Championship Mubarat kabar muka furusa tu mihar mivani hulwa da fade. Junior Championship Mubara Bev Muga Magsideki Kobato.
0: Junior Championship ki aslo Taragia Sajuan Kutitna Arakan Juan Kutitna Masorna Wara Bod Fursa together. Then Raj Junior Championship Kia Valorna as a Raja Valiga Super League Manada Raja. Super League Kia some senior Kulterina. Supaya juga tafatam kalau ki, bagi umur ini dia memang senior pengulai raja di staff layers kuli mubarak ini. Dan mubarak ini kuli juga tak ki asal rasa bagi rasa titi taka. Agi community base pun ki muda guna ni supporter orang ki era segera itu ni era sini supporter. Ebagai, ham ek junior version nasmi raja wali junior championship. Eh mana ke mubarak mulu awal effort nane raja le urihara sakasa uriha city terus.
1: Eh mana mubarak beveni mes city tau ga eh atolat tak hasako eh sabik kato.
0: No le mubarak alatman tak wagutur na boleh bola raja ke wagutur na swadi alatman central base kami bawa ni mahalnya lah nama mahalnya Indo versus central Indo stadium terengah alat mubarak kuli. Ema, baru orang kat ini saya sama malay, mubarak tu. Asal digumin kurwa ni, nama saya sama huria tim terpes malay kian bukan kecil.
1: Ad, Emma, mi mubarak, ane baru muka fursat kini tu mesti mubarak tu.
0: Demi mubarak tu, kita orang faham lah media harus suara kamyab boleh mubarak dengan itu. Media harap dia kamyab dia ekor malu dengan media harap. Membayar tanggung jawab puri adalah bilangan puri. Bilangan kemudian Disember mahoge tahun 2000 bayar untuk mudah semangat adil sebagai anak dolu mastosor demastosor engadi amar kiyon takun tayar waran gala baeriwa me january mas fesher january kenni mubarak fesetari
1: den team list to hoshel mug motte ke kobato
0: furpo monna so mubarak to baeriwa baerwani december 16 ege pahon dibena wabut bihar ka dos team list hoshala
1: ad ema mi hai sabangaru ki haure ge taruhi be dibo feto
0: e mi haru bae rarrajon mubarak farta koromo farta korom asha media haru ge version ge ta mi ab kama e ku ge sasu media haru kashi ge bes tayaru ararang e bole en komo ge te bes muli rajya mulwa da haru ga ga meto sabu kore re mul da ajje ge me ga ga ta du isten ha rashon mi mubarak ko bae re no ane kane bae re ga on the bus one central bus ko pa pa como de voleibol eso sí en ara ayer colio rumio otro falta pagaro waki waki mubarak ta bebek adien na una edad que hemos estado de estamos curana atol level de baba zone level de baba de tan que me amor que me estaba de curar algo de algo de mi fasto de menos va a ir con mi bebé mubarak onnani aso angin pirhen ekkom onna erus deomor fura pa ei vihiharun dasbe kudikna shasolaharun dasbe kudikna shas ne vihiharun dag miharun vihiharun dag alora mi gurani deha avvan aroge terega upanga hoti noni agura pam kambati january 1 deha rakum perige upanga hoti kudikna kiye vihiharun dag kula vena kodi ama evata deha bar avvan aharu upanga hoti kudikna ki under 16 kula vena kodi
1: ad den media haru kuria gende mubarate kam faha kolam wef den media haru ge mubara ta balar mi faru ge mubara evis kal tafate wan to kon kal tafate ke to wani
0: den mubara ge ta ada balala haru no mubara ge ada media hara kudu tafate mule e media haru ge ada na rashu team ka noni e media ge team ka kuleve ni e rashu kudin ge itura de kujjaka rasum ber de kujjaka kuleve de mi paharu gaya da su hudda de timmana kujjaka se timmana kujja vanjene e atoli de kujjaka chalaka halifu halif kira shak kuleve kamu vajjyama muli rajje itura de kudinna kulevi daane adi timmana kujjaka halif kujjaka kulevi daane de migas itura faha kolam beno be chalaka rashe shavina tol shavina ಪುನದು ಬೇರುವನಿ ಪುನದು ಕುಜ್ಜಕನ ಅಸ್ನ ಕುಳವೇನ ಎಹೆನ್ ಟೀಮ ಅಪ್ಪ ಪುನದು ಕುಜಿನ ಕುಳಂಜೇನ ಪುನದು ಅದೆನ್ ಬೇವರಿ ನುವಾರ ರಶುಂ ಇಕತ ಇತರು ಕುಜ್ಜಕ ಕತು ಕುಳವೇ
1: ಅದೆ ಮಮ್ಮಿ ಫಾರ್ಗ ಮುಬಾರತ ಗೆ ಹಾಸ ಇನಂ ತೈಕಿ ಕೊಬತೊ
0: ದೆ ಮುಬಾರತ ಗ್ರಾಮ ಮುಬಾರತ ಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತನರ ಟೀಮ್ ವನ ಟೀಮ್ ಕೋವಾನೆ ಏ ಇತರ ನಮ ಡ್ರೀಮ್ ಟೀಮ್ ಹೋಮಿಗೆನ್ ದಾನ ಕೊಮ್ಮೆ ಉಮರು ಕುರಾಯ ಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜೆಂಡೆ ಕೊಮ್ಮೆ
1: ama var bada shukriya ga talgun maga program malumat te vetinga ta
0: shukriya
1: ga and me algun me vah kre kale raj wali junior championship mubarak ga baram ga fursat bihar me vani holwala fami malumat me devve volleyball association ga executive committee member de coach mohammad sharaf den mubarak ga baram ga fursat me te december mahu ge 16 wana tuha hame den team list hu shelo me te december 23 wa pudadoh ge ekar kade submit ga kore ನಿಗಡಿಗ ಅರುಣ್ ಮೆನ್ ಕೊರಿಯಂ ಮೇಕಂದನಿ ಅದುಗರಾಜ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದುಗರಾಜ ಮೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನೇಕ ಸ್ರೀತಿ ಲವೈಕಪ್ಪ ಪತ್ತಲ್ಕೊಳ್ಳಾಳು

0: Masyaallah, orang hibur kau tu kujat tu.
1: Ah, orang hibur kau tu. Aku tu school kau kangkam kawan, huri aku tu masih bayar kau.
0: Kau mana kujat kiri westafat kujat. Eki kuding kau hunda, eki hunda.
2: Alu kata kenapa kiri ancam pin cahsam jamhar. Alu kata ulan kafat atau tali memerlukan grade 5 kau. Mereka tu alu kata kiri ada mula bahagia kenapa kiri tepul alu kata arah arah. Barang ekori kamar tekamu gaya keka ulunu depulale. Etu aku haviru depula aku gaya higa muntani ko hului fahuri tore fenice. Hunna doraka di ma vechi nama etere balalu maki bulalu ke adeke. Kamundorung etere balali ru meze mati ka barang miru poke bala fenice. Debula aku gak wade kengas mesu macam fum making ara boke baluga. Debula efahara hifata makat katun. Boke bade falia fala laking ebula leke atu jehuno. Falia hifagin niku making higace. Koti teri niku mekana kawade tipe keng boke bafali kan fashafie. Ebula bunepe. Temi hung aku gak kena ecem onnam wani ebara kashe. Tiang eba teshe. Ane bula punya, mi magena faliye, mi aku nude nama. Debula depan suara rumwa fashafie, migo ta debula call, ekat tenikati ke gaga waki ala tenggala hadan fashafie. Debula call etam balan duruga rama makunengine, makunu balang inde fas eba punye. Tiapade aku ara rumwa waki ala hadan vi fahe kongkama kahe. Eppas nu evuni viya insaf adan vinun he. Timam makun insaf kotti faname. Rama makunu miheng hama bunaira debula effahara eng adun punye. Tiyai maamolu gote avhang insaf kotte vashe. Rama makunu pokiba defalya rangala balala fa punye. Bala beluma hivani effal maa boduhenye. Gamuvani kira lima he. Mihembuna tilafate ke hifa kengas, ia kahaka dimae farik ke macchengara insafu ke koti ka ishin deche. Tilafate ke defarata defarilla kira lafa bunye. Hiva sri hamar anggalashe, effal tangkole pare, nuikollam vane. Mihembuna faeng etikole ka lafa, tilafate mlima aneffara parweche. Migota defaratun defaru kamun gendatan debula la fara teravegen tipefa ebabune. Tentiava detikol devashe. Ever nues alukarumena emme rangale. Makun bunye. Kalemena tiago kamantias mage hitang hama nujehe. Defara mulin hama vever vima nuni dule nukuraname. Mihembuna defaratun defaru kamun kiramun dadi kudetikolaka vefa vaniko defara hama veche. Debula bunye, tiada tadi kalau alukan mana dewasa. Rama makun bunye, mihuriha masa kah kulai, hama hilai kama hikuramuhe. Ehenne nuarne, mih mage masa katu ke musare, syariah ni muniye. Mihembuna tilafeng allah lafa farumatin fumma lagen dua filafie. Debula luke araramun debula dalibuni sumeke. Eka mungkin macca hita makau ramun karuna balamu iccha agen tipe tepula damu eba punye. Dekolu erikan fasha lagi, ara rum wan eko enne regen. Ekolu mikolan nuas peligen, ule mi hunge mi halen.

0: Miška? Miška Mikea? Mi o tamvaru? Kihine vi? Kiikkura?
1: Kihine vihe? Kiikkurani? Jana, an kihavarka gulafi? Fonu negi kienu? Habari vi kienu? Kuntakuta tiuleni? Kine hadanta tiuleni jana? Kubata masala eki?
0: Miška tia bharati halelevani? Kongkami vikinta? Tiada adu kata kurang kanga di nuenu. Niki kah himi hume sulai. Mati kah huri kotori kah. Eh himi aku ni dafu sebote. Ena heila fani.
1: Seriously? Jana engke tak kanta gosking ulai hisabu. Ahan ke kaya bani ulai hisabu gami oti. Makai diru lung halak wah hisabu kah ahari mihuri. Jana ti bodwi mikotori gani dafu miha heila fani ti. Ekanta.
0: Din tikam aharin kita kuram vi Miška.
1: Kuram vi kenghe? Malah kuri kame kuri ahar min demi hundo. Vi kame vegi meule ni wis ahar min demi unge sababu. Envi ya masalah dimawi ma ekam aharin ekane ulen vi kive. Mikam gaharin ekane beden jeh sababeng ebohetta.
0: Din ti envi as aharin kita kurani. Aharin bunegen ta. Nuni aharin majubur kok kita Miška hanara TV.
1: Jana, please, Jana, ni kami senal bala. Aring hati apa 1000 rupiah macam sevi me. Emi hati ini me. Ini aring ke account tu kahuri huri half asai. Baki 1000 Jana apa macam sebala, please. Kau mau bisko tengah dah bala Jana, please.
0: Mie aku hal, moya enno aneta. Miška aring bunang ta. Ranggalan adu apa cengke? Aharin buna? Aharin faharin kau sebenar menno? Kali ini demam feeling kan tak ganu ke teri? Aharin buna?
1: Kike?
0: Ah, dengan anikka, ahar na fansa wisas rupiah tiap bunila ayra libena ma. Miška kahala, mihe gamba kara teri begeng ulai neta, ratte iwan neta.
1: Kopa tiga mana ki?
0: Mie ke mana ki? Aharin Miška arat TV. Aharin gamil leh tu mengo timai. Aharin Miška arat TV ke muruni. Miška ke faratung ahar nang aharin benu wa kangkang furi hamba bati. Fasali beti. Timah ke firi mihha ya wafatirin umi mihha ku. Eh mihha kat teduweri wani kihine?
2: Jana, baby, kah ku tay? Are you okay?
0: Yeah, baby. Oli keng, eh, mien godang ya, mien gay. Baby ni dah, mien ni niye. Miška, awak macam mana? Nukum eh, awas, get out. Awas, ni budi, awak macam mana? Nukum eh, dah si.
1: Jana, anak dia no ada. Jana ayo no ada. Anak jana dek bilo, ebanda kawis dia no ada.
0: Eh badak Miška ya kan mujehen, mibuni mitanu nukumegin dahase, deh.
1: Jana katiko dahar na bewafa teri nuweven.
0: Bewafa teri ye, Miška laden nu ganeta. Tika lafto ta bewu kuraka. Miška nu kuraka meng, aharin nu kura. Miška ge firmi ha me dukan tak kuri kota, aharin Miška de teri kanta me kuri. Ehem bima. Miška kumwah kayak ti dakkani, bekar wahakanu dakkah, deh nukumem itu, get out.